hej och håll i hoj, oh, oh, oh. Kionia och på rose i hon i kallarna. Himmi, vi vill i hoj, nocka malahimi. Na malahimi hoj, oh, oh. I kama aina, uano hoj, i a hoj, a kupa. I a nei, i hono, ka ini, ka anohi a kau. I kaluna, na molokana. Noho na ho o i ka o ho i ka lau o ki paina i ho a pili ho i no ki o ni kaulana o hana lei i ho a pili ho i no ki o ni kaulana.